0: To sai gyara zama don jin shirin siyasa da kare yancin dan adam.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Madugun adawan Kamaru Maurice Kamto ya sauka daga shugabancin jam'iyyar MRC bayan matsin lamba da ya fuskanta daga bangaren gwamnati. Duk ma dai da cewa jam'iyyar ta MRC na neman warware tanke da take tsakaninta da ma'aikatar cikin gida, amma wace alƙibla ya kamata ta fuskanta a daidai lokacin da ya rage watanni kalilan kafin zaben yan majalisa da na kananan hukumomi a Kamaru? Kuma menene makomar Kamto a fakin siyasar kasar? Abubuwan da shirin Duniya mai yayi na wannan mako zai kokarin amsawa kenan. Bisa jagorancin ni Muhammad Awal Balarabe.